ringa juta ya kolenya payanya nabe mora ya payango kanyel pe yoro kapela mora ulor bartara alanjara kakara ulparara wilara kolenya jara jinata ala jela kanyama kolenya jara.